0: Malawi,
1: Malawi.
0: Basadi, basadi, mosadi, basadi, mosadi, basadi,
1: basadi.
0: Ha ke tshwere mosadi, ha ke bone sepe ke vidi. Pfedeng ifanomi.
1: Fana ne nega.
0: Mosadi, basadi, mosadi, basadi, mosadi, basadi.
1: Basadi.
0: Ha ke batlo bona celebrity ke mona fela ke bona e le enemy.
1: Enemy.
0: Botswana ka go phapa thata tla mutla re hello the papi.
1: Papi.
0: Ke Setswana fashionable, now we calling it Gladly. Represente motswako go tswa mafikeng go fitlhela ko Rusty.
1: Rusty ne
0: go dikenela go fitlhela lefa